Zwal zelin ti la moi takaron satu kha road cvl mon pui ani tukina pathian fakna hla kan ngai thla ka kan lana nung beratan fredil rot sangan pen khat chau ti la asa khilo ngai thla hawang u.

Lungrun ti hla kan ngai thak tak kha arlel mangai zwalina thiam taka ron sakani zairi moi hun kan mana kan lanu nung beratan lualodi mel chati hlalel fam ki maral te na sakilo ngai thla wang u

Hei, Akashvani Aizawl, FM Zawai Zapoin Pasari Achanga Puan Chua Ani. Ni thar du om tak chibai ka buk chiva ngai thatu te vo in ni te hun hlim om tak in man theina turin du sakna sang ber ka hlan chewa kar thar te kan thlenga ni thar du om tak me te kan kan han mule thei hi avan ro pui tak em ti ro mitam tak he ni mu thei lawan om laya ke ni dam le shi sel taka he ni kan mu thei te hi lom thu soi mol mol na thamani ole tu na chuan in zaya fakin hun kan mang ho do na nga hun man pui tu cheu hi in rj du tak rj sai lo fil te kani a vo ni a hun lim om le nuam tak mang turin a kanin bot sayanga hun mi lawman pui vek turin kan som chewa tunjum zaya fakin huna hian eliza lerin oma si vanal man pui le e vanal sha denga tena pathian fakna lan sak moi tak tak te kan ngai tha ho bok don ani kan hun chan na lal pan min thang to si ti hla kan ngai thanga eliza lerin oma naron sa don ani ilaw ngai thangu

ada changa man chantura arua man taxi app tharpo hi red dik jok ni puiten anpek theina atana ti ania dik tak chuan taxi khala e zong zinga arin om tak tak tam tak an om lain chen khat hi chuan fair hi uchuak le to jokin an la ni puina lang tuna sarkar in ruah man na asiam po hi taxi nei tu te hian han mang phot se a thalawani chuan ala siam that le theyang man ma hawa tanga lo do dal hi chu akal phung lo devina lange zofa te jerusalem ti hiala kan soile mizo te ta na khopui poimo ber aizol khopui hi khopui mun rem tak chuni chi aloma sela achunga cheng te awang le aboruak thatna awang po hian khopui nuam atlinga hetiang taka khopui boruak nuam hi ataminarin omlowa damsong song na tham atling takmewani chuti rual chuan kan aizol khopui hi achunga cheng te awang vek chuan chen na atana se om khopin tuna chuna lo omta a engtianga khopui se omlo ni tangi ti chu kongtam takin soitur a om theyanga aleilung zirlo le thildangwang aima in achunga chengten mangai na nena kan enkol lo wangin kan khopui hi alo se omta ani berzo kina shiatani tona chon aizol khopui hian aphur zo lo aphur taim ni ti mai turani a mun khokrok le kham cheng chiani ya kan shiat in sakngam lo na tur kan ti zong zonga te chuan in ro pui le lian tak tak dingin mun ol reng om talo kumtinin leimin la atam em em reng boka khopui chunga tui hok luang la chuan lui korpon lama bol hlo chi sang sang nu chia reng bok nen kan khopui hian na sataka ti dang lama to ka ni ti chu phat rual ani talo achunga cheng te kan changka na kan nal hlom te reng nen hian kan khopui chuan langlo lama she om tin reng alo tuar ve me ka ni tina lir theinal tak tak ne na kan tlan reng lai le kan nula then khatte pon fen ching tak tak ne na kholaya an len mek lain kan khopui chuan arukin nat na she om tak atuarin arum tlok tlok ani berina langta dan chatak tak a omrualin mipuilamin dan chatak te chu kan zom le chuang si lo te hi har satna kan to pha ti po hi phatrual ani lo lir theida dana ani emo in sakdan ani emo keya kalna tur thlenga sumdon na hmuna kan mangta te hian har satna min thlen ani he christian na atanga thir phei chuan midangta na mal somna ni tur zok kan ni laia midangta na har satna thlen kan poisa hau chuang si lo te hi ring to bel chian dol lo kan ni na ani kan christian na hi biak buk pon lama hian nun pui tum zokila kan sumdon na hmuna te kan na tho na hmuna te hian lan tir zokila chu chu ring to dik tak zia tur ani zok si a kan khopui bol hlo le tot hian kan environment bo ati chena sata a kholum lutuk le bo rok bol hlo awanga harsat na hi kan la tok don chau ni inalang chumi ti zia om tur chuan mi puite hian dan zom that le thu oi taka kan ram kan mangai apoi mo hle ani